Ibuya ke webalaleli ibuya ke nganasakothi okezwakala ibuya buyebe ntakaba banengalencane ka-ATS nhlanhla lomntakamloyi bengilidabulale libuya mntakamama akangisho ngaliphi imbo leli ngithi ingani sibonga ukuvu.

0: Kommer det kolla med Scorpion Kings Maporisa Pori Pori. Och sen och Cubs är det small Betty Coco. Okej, okay, iskala var 16:58. Se indabeni manje kwengezoqhina osukwini wenekhaya. Ubeka indlebe nje uzwe futhi ke ezehora ngezehora bazobe sebefika futhi abanye oza kwethu lapha ke ubaba uThami umntakamanyeni umsanethimba lakhe uzoyibamba naye ukuze kushaya labekele umkhothi kodwa ke kuyimanje sisaqala ngapha sibone ukuthi ke ngabe sitholani ngapha kuqala before siye indabeni.
1: Inkulumo 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment.
3: Starting.

0: Ngumuntu FM. Fala wena ngokusinelela, sinelela. Siyabonga.
1: Ngumuntu 107.6 FM.
2: Silver Chest Entertainment.
1: Ngumuntu 107.6 FM.

kwepeta lapha vuba masi sisibongile kazongola kwepeta kwepeta vuba masi sisibongile zongola nowakho lapho Clinton ninobani lapho nidla nobani lengoma.

ngenyala phenke teni bakwethu emadlokovu ukuphaphaza kwebhasi ukuphaphaza kwebhasi umadlokovu lapho enketeni madlokovu lapho enketeni lengoma idla ngobani ngalesi sikhathi.